duduk pak. Nang kaduku, bawa dagang kaduku. Aku kucuru duduk pak. Aku kucuru duduk pak. Aku ni bawa duduk. Ami wakan tuma, mi wakan tuma mi abang gemono. Nyai duduk pak.

0: Beba Duma, je suis pas gandhi, Youssef, Anasa.
1: Beba Duma, il y a quoi? Beba Duma, je suis pas gandhi, bah, on tombe là, on va non.
0: Tombe là, on va non.
2: On va non.
1: On va non. On va non. On va non. On va non. On va non. On va non. On va non. On va non. On va non. On va non. On va non.
0: On va non. On va non. On va non. On va
1: non. On va non. On va non. On va non. On va non. On
0: va non. On va non. On va non.
1: On va non. On va non. On va non. On ha fedagundi belko kutu ha surindi ton sika tam sika lafia sa sigurundi ibrahim sigin lemanundi azia saretebo biba sa darigandi ton se ha boyendi yaya ha boyendi ulken fatao ha gesbantagandi abib sigurundi alai musa se
0: musa
2: kale ay musa nasir
1: se kalendi biogun ha kalendi sume soebu bwari wine songurandi koto ko agun da sondi to usman sa son tundi imuru sa bagundi david pelen pebiendi bonanero sa nyoga kendi toko edi sa garundi kora mukaila gbelu dabandi sinagbaregi sa gbin asondi mohammed tepare mora abdukare sa kuwabundi aluna bawa sa fondare rundi bukai turi ayu sa gbangbaga nindi abdullahi shabi sa gesubanindi musa mama njima sa gesubantagandi alai sumaila sa sogandi ya ru chauffeur sa gunendi biumba sa sereng sigoparundi ayidu gunma sa maregurundi dafia sera sa sinanding alafia rundi kama sumaila daize
2: Sumaila Darezi.
1: Oh, biwaga muo inyora, birami. Biwaga unu inyora. We Asia Paris sa agbangbagandi. Sabi agmari sa sigindi. Karibu Mohamed sa tebo ngurolundi. Demo biyo sa sinande mbukulondi. Ulukure buwembelegendi. Bira uluburu sa teme kikulundi. Draman fotograf sa sigindi. Abraham sigurundi. Bagi Usman ha se kalendi Sani Amadu sa gure kasandi Ya rukora fetagundi Mwana teofi sa garondi Siru depane sa nigindi Gambari tonbi tau Ha subondi Sadek shabiteru Ngbaga minindi Banza masudu Bagugyandi Baguru mkparu Bidura gubira sa gamyandi Ablai tebondi Idi Gamia, Bere Gurundi, Gunu Zime Sabwindi, Mokta Sadat Sabwind Temendi, L'Islam Jibrin Sages Bantarandi, Kasedu Ibrahim, Hasubondi.
0: You won't be like Yagabadumam.
3: Given Embrag Yavadumo Bahawa, Tombu, Okano Kane, Tonquano Kane, Tonkubane, Uno will give more. Ma Tono Banebane, Movia Gimo. Bibi bane mo ya gemo wi Musa Salam Din sa ta sendi le mola ko ko gabo Philip Leon sabi kama sukro wi Amidu Nari urugiri wi timi ga ka wi ba suka tamusiru lafia sa somwa end au tamusiru sime sa somwa end mi ogira yembiru wi lafia Musa kama sikro laza sa temurendi alaji gadima kama peleo ka wi ba suka wasu ali sa kruku tiani bibi bane a uno ya gemo wi Abdul Razak Isaka sa Bubandi, Siru Saidu, Sa Kasakwendi, Isabia Yoruka Nyaro, Mora Ayuba, Sa Bwindi, Ku We Basuka Kora Sroku, Siru Sa Nyinandi, Prida Janvi, Sa Son Tundi, Yusuno Alagwe, the Teduko, We Alaji and Kurabo Gama Gamia, Kababasuka Salif Sekere, Yimbiru, We Akim Sa Grankandi, Witi Uduma, Big. Ni na tuma biba duma be pronisa sa ti mo legi sombo
0: kawa arfa fortantina bila mami gunto
3: winti we for them
0: eh uye we eh une mo ya gemo gisombru te tombo uno boka no bayiru bila saka genna tombo uno boka no bayiru so yubo tombe ba soka na tombo wira kuruka ne bane uno wa gemo tombo wira kuruka ita mabane uno wa gemo
1: so go duma te mi ale gbinibu
0: oh
1: une uno wa gemo
0: ta mena bekpolo
1: akonundi
0: bekpolo ba waita
3: ndi nasibu to bini wo
0: oh. Bekpolo ton te to mu uno ga no baita
2: oh.
0: Bila saka genna miku
2: ni wega ne
0: ni wera aguruka ne ni ma wera aguruka ne
3: so so so
0: ndeti asibiti
2: oh, ho, so.
0: Banana sude wa me bugo ga
3: ayiro ayiro so ayiro
0: ya wa to sasiera mena sugo barungwasia nko se higna ya
4: FM Nocina 90.8 à Bemberek 97.3 à